0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wah.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

0: dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Masih di 96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ingin menjalani hari dengan lebih produktif, tidak perlu langsung melakukan banyak hal ya, tapi kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menentukan 2-3 hal terpenting yang ingin kita selesaikan hari ini ya. Kemudian yang kedua, kita bisa kerjakan satu persatu dan hindari terlalu sering berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain ya. Jadi alangkah baiknya kita selesaikan satu pekerjaan dulu, kalau sudah selesai kita lanjutkan pekerjaan berikutnya ya. Dan yang ketiga, kita bisa ambil waktu untuk beristirahat ya, karena tubuh dan pikiran kita juga butuh energi ya. Dan yang tidak kalah penting lagi teman Pro 2, jangan lupa minum air putih, sarapan secukupnya, dan luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dan menenangkan pikiran kamu. Ingat teman Pro 2, produktif bukan berarti harus terus bekerja tanpa henti ya, tapi produktif itu adalah mampu menggunakan waktu dengan baik dan juga bisa menyelesaikan hal-hal yang memang penting ya. Jadi semangat menjalani hari ini teman Pro 2, ya sedikit demi sedikit, yang penting terus bergerak maju ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salamu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Beat Playful, Jangan Tes Aku ya, dari Bukan Grace, dimana kita jangan terkecoh ya dengan musiknya yang terdengar ceria, karena dibalik beat yang dibalik beat hipdut dan disco yang atraktif, single terbaru Bukan Grace yang judulnya Jangan Tes Aku tentu menyimpan cerita tentang hubungan, ekspektasi dan perasaan yang campur aduk, teman Pro 2. Bukan Grace bersama Aji Kor, Yoka Musik dan Si Nakal dan juga Leon menghadirkan Jangan Tes Aku sebagai sebuah lagu yang memadukan musik yang playful dengan ceria yang cukup emosional. Jadi track ini dibuat easy listening dengan beat dan dengan beat yang catchy ya, sehingga tetap terasa ringan ya, walaupun membawa tema tentang dinamika hubungan, teman Pro 2. Jadi cerita dalam lagu ini berangkat dari gambaran seseorang yang mengalami mixed feeling dalam sebuah hubungan ya. Jadi ada rasa sayang, tetapi di saat yang sama itu muncul perasaan yang tidak cukup, jadi keinginan yang semakin banyak serta ekspektasi antara dua orang yang tidak selalu berada di titik yang sama, teman Pro 2. Jadi konsep itu kemudian dibungkus dengan produksi musik yang tidak terlalu berat, teman Pro 2. Ada perpaduan hipdut dan disco yang membuat Jangan Tes Aku itu tetap terasa fun dan bisa dinikmati untuk sekedar bersantai maupun bergoyang ringan. Dan kolaborasi ini sekaligus mempertemukan karakter dari sejumlah musisi dengan latar yang berbeda, teman Pro 2. Bukan Grace tentunya dia dikenal sebagai persona musik futuristik yang mengeksplorasi hipdut dan juga pop elektronik ya. Sementara kalau Aji Kor sendiri itu dia kreator dibalik sejumlah lagu populer seperti Calon Mantu Idaman, Kasih Tahu Mama, dan lagu Enggak Dulu. Jadi Si Nakal sendiri dia juga solois asal Malaysia ya, yang juga turut dikenal melalui lagu Enggak Dulu. Dan menariknya lagi nih, teman Pro 2, lagu ini tidak dikerjakan melalui satu sesi rekaman bersama ya, tapi proses workshop itu dilakukan secara terpisah, itu menyesuaikan dengan kesibukan masing-masing musisi. Bukan Grace mengerjakan materi bersama Leon dan Si Nakal dalam sesi yang berbeda, sebelum akhirnya nanti seluruh bagian itu dikumpulkan dan disatukan bersama Aji Kor. Ya, teman Pro 2, bagi Bukan Grace, lagu Jangan Tes Aku itu bukan sekedar lagu dengan beat yang enak didengar ya. Ada pesan ya mengenai keberanian untuk memahami batas diri dalam sebuah hubungan. Ada rasa sayang terhadap seseorang yang menurutnya tidak selalu harus diwujudkan dengan terus bertahan ya. Jadi dengan perpaduan musik yang catchy, dengan cerita yang dekat dengan realita hubungan, lagu Jangan Tes Aku hadir sebagai lagu yang bisa dinikmati dari dua sisi, teman Pro 2. Yang pertama mengajak pendengar bergoyang sekaligus mengajak mereka memahami kembali perasaan yang mungkin sedang dialami.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di 96,7 FM. Teman terbaik kamu masih bersama kami di Pro 2 FM Sorong ya. Dan saya ucapkan selamat siang buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat siang, selamat beraktivitas buat teman Pro 2. Dan saya mau bacakan dulu satu pesan WhatsApp ya. Hai kakak, aku Mina C, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat siarannya. Makasih banyak. Oke, terima kasih buat Mina C yang sudah gabung ya. Di saat ini saya putarkan dulu lagu yang di request Mina C, Selena Grace dengan judulnya Sumpah Mati.

Teman Pro 2, tidak terasa ya, waktu terus berjalan dan saatnya saya Brenda mengakhiri kebersamaan kita di saat ini. Terima kasih sudah menemani dan menjadi bagian dari perjalanan siaran kita hari ini ya teman Pro 2. Untuk kamu yang sedang bekerja, belajar, yang sedang berkendara ya, yang sedang menjalankan usaha ataupun yang lagi menikmati waktu di rumah, semoga semua aktivitas hari ini berjalan lancar ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya yang melanjutkan siaran dan kembali menemani aktivitas teman Pro 2 dengan musik, informasi dan cerita-cerita menarik lainnya. Saya Brenda pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, hati-hati di perjalanan dan terus bersama Pro 2 FM Sorong.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu.
4: Ya ampun. Modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
5: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
4: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
5: Hah? Kok bisa?
4: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
5: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
6: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oh, panas banget teman Pro 2 siang hari ini ya. Semangat terus para pencari cuan. Ya, siang hari ini yang harus berjibaku dengan panasnya kota Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa untuk pakai masker ya. Oh, musim batuk teman Pro 2 ya. Karena udara kota Sorong dan sekitarnya belakangan memang lagi parah banget polusinya. Jadi, ya, siapkan masker sebelum kalian keluar ruangan teman Pro 2 ya. Baik, Rama punya informasi buat teman Pro 2. Di mana ini Rama pengen hadirkan informasi untuk kamu

0: Iya, mengenai Aston nih teman Pro 2 ya. Jadi Hotel Aston Sorong kembali menggelar Semarak Fun Run 1 November 2026 dengan judul Gas Kakak. Jadi di mana mereka hasil tahun ini ya kembali melakukan kegiatan lari dilaksanakan pada hari Minggu 1 November bulan depan teman Pro 2 yang rencananya dimulai jam 5.30. Untuk Semarak Fun Run dengan kategori 5K, 10K, dan 21K. Wow, 21K. Kayaknya paling jauh deh ini ya. Rute yang ditempuh untuk Fun Run yang ada di Kota Sorong. 21 kilo, teman Pro 2. Jadi dari kampung, bukan, dari iya kampung baru ya. Dari Tembok, Berlin. Dari reklamasi, teman Pro 2. Gak ada Tembok Berlin lagi, sekarang adanya reklamasi. Dari reklamasi sampai di kilometer 21 di kabupaten, teman Pro 2. 21 kilo, hitungan kasarnya itu berarti ya. Dan di mana manajernya, yaitu general manager dari Aston, Pak Johan, menjelaskan yang membuat tahun ini semakin unik, peserta juga diajak menunjukkan kreativitas melalui best custom Halloween style. Jadi ada best custom Halloween style dengan pelaksanaan yang berdekatan dengan suasana Halloween. Dan Semarak Fun Run 2026 terbuka bagi berbagai kalangan. Bagi yang ingin menikmati olahraga dengan santai, kategori 5K jadi pilihan. Bagi yang ingin meningkatkan tantangan, 10K jadi pilihan. Sementara 21K menjadi pilihan bagi para pelari yang siap menguji endurance dan kemampuan mereka. Dengan slogan Catch Me If You Can, para peserta tidak diajak untuk berlari, mengejar target, menikmati setiap kilometer, dan tentunya memberikan versi terbaik untuk diri mereka sendiri. Jadi boleh dicoba nih teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang penasaran, langsung aja boleh tanya-tanya di Hotel Aston, atau kalian boleh mengunjungi website di www.astonsorong.com/, teman Pro 2, terus /event.com.
1: Iram sendiri, wahai malati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Hello. Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
0: Stay tuned on Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Sampai siang di Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Aku udah temen-temennya kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
4: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
5: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
4: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
5: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
4: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
5: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
4: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
5: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Indonesia memang lagi memasuki cuaca panas ekstrim ya. Di tahun 2026 bahkan dari bulan Juni kalau gak salah teman Pro 2 ya. Dan di mana ternyata bukan hanya bikin orang susah air teman Pro 2, terus udara jadi gak sehat. Ternyata cuaca panas ekstrim ini juga berbahaya bagi jantung teman Pro 2. Dokter spesialis penyakit dalam menjelaskan saat dehidrasi darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih ekstra untuk memompa. Inilah yang membuat panas yang ekstrim ternyata berbahaya bagi jantung. Jadi buat teman Pro 2 semua nih, Rama sarankan untuk minum air putih 2 sampai 2,5 liter per hari. Jangan tunggu haus, bawa tumbler kemana-mana, kurangi kopi, teh pekat, hindari minuman energi saat panas terik. Terus kalau bisa gunakan topi, hindari aktivitas berat dari jam 11 sampai jam 3. Terus waspada jika air kencing atau urin teman Pro 2 itu warnanya gelap ya, pusing dan jantung berdebar, segera periksa teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dikalusin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Rini, ku tahu kah sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
11: Serius ini Alia, saya kan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
10: Nah itu dia, sekarang pemerintah mendukung TOK untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
11: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
10: Betul sekali, setiap usaha yang TOK kembangkan itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya TOK ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
11: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Toh bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
12: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dan

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
3: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
2: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
3: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
2: Nah, itu baru betul.
4: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
7: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
8: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
9: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
10: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
11: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
0: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
0: Sore ceria. Proudhon FM.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

97.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi tentang pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang kabarnya melepas 74 orang asli Papua atau OAP untuk mengikuti program pemagangan bahkan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Jadi pelepasan peserta berlangsung di Ayla City View Hotel Kota Sorong Senin 5 Oktober 2026 dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya yaitu Dr. Andes Yakob Karet MSI. Dan Pak Yakob Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan ya. Dan di mana selain Yakob Karet juga ada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral, ada Suroso SIPMA yang mengatakan 74 peserta tersebut berasal dari berbagai bidang keterampilan. Jadi ada satuan pengamanan, ada welder, ada yang dari perhotelan dan masih banyak lagi teman Pro 2 ya. Suroso juga menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina EP, PT Pelindo, PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, serta Bank Papua. Selain itu terdapat juga sejumlah perusahaan lokal yang turut menjadi mitra dalam program pemagangan. Dan di mana menurut Suroso seluruh peserta merupakan OAP karena program dibiayai menggunakan dana otonomi khusus. Ia meminta peserta memanfaatkan waktu 3 bulan dengan serius dan tidak menganggapnya sekedar program pemerintah. Wah, selamat nih untuk 74 orang yang terpilih dan semoga saja after 3 bulan punya pengalaman yang mumpuni untuk bisa bekerja atau masuk di dunia kerja.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ngobrol.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Teman?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Selanjutnya teman Pro 2, Rau punya informasi buat teman Pro 2 semua. Ini kita ngomongin soal makanan aja deh ya. Sudah jam 5:30 nih teman Pro 2 ya, harusnya sudah jam-jam istirahat. Sudah jam-jam dimana teman Pro 2 boleh santai di rumah atau bahkan dimanapun itulah teman Pro 2. Nah, informasi yang Rama pengen bagikan, siapa tahu juga bisa jadi makanan di malam hari nanti teman Pro 2 ya. Yaitu adalah ikan asar. Wow. Jadi ternyata teman Pro 2, faktanya bahwa ternyata si ikan asar atau ikan laut yang diasap ini mengandung omega 3 yang terbukti bermanfaat untuk kesehatan jantung teman Pro 2 ya. Dan omega 3 terbukti bermanfaat untuk kesehatan jantung, asam lemak omega 3 juga dapat membantu menurunkan kolesterol teman Pro 2 ya. Bahkan ada sebuah studi dari Harvard School of Public Health yang menyebutkan konsumsi ikan berlemak 2 porsi per minggu bisa mengurangi resiko kematian mendadak. Tuh, bisa jadi apa ya, obat buat umur panjang nih teman Pro 2 ya. Nah, selain ikan asar, sagu, wah. Sore-sore teman Pro 2 ya, duduk depan rumah terus ada kopi atau teh diculo-culo pakai sagu ya, itu enak banget sih teman Pro 2. Dan di mana memang sagu ternyata mengandung amilosanya yang punya manfaat itu juga untuk melindungi jantung teman Pro 2 ya. Bahkan makanan ini kabarnya rendah kolesterol, jadi lebih baik dikonsumsi daripada nasi teman Pro 2. Ini informasi yang bagus karena teman Pro 2 untuk kamu yang punya ini ya, punya target untuk menurunkan berat badan di tahun 2026 ini, langkah baiknya mungkin mengubah ini ya, konsumsi karbohidrat kamu yang tadinya nasi, coba deh sagu. Ah, siapa tahu bisa turun berat badannya ya kan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Garam nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Nipa fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Ya, semoga teman Pro 2 dalam keadaan sehat selalu ya. Dan di hari ini Eka akan menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam. Dan seperti biasa akan Eka hadirkan dulu lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 10 menit.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sahabat, jika kita menanam padi, maka tidak hanya padi yang akan tumbuh, tapi juga rumput juga ikut tumbuh. Inilah kehidupan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti akan ada orang yang tidak menyukai dan bahkan membenci kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau orang sudah tidak menyukai, kita akan tetap dinilai buruk bagi mereka. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 7.
3: In ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asa'tum falaha.
2: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.

Masih dengan lagu-lagu religi yang kan Eka persembahkan untuk teman produser semuanya ya. Namun sebelumnya Eka mau kasih selamat dulu buat teman produser yang sudah melewati sisa hari Senin ini dengan penuh senyuman. Iya, semoga aja penuh dengan senyuman ya. Karena ya gimana ya teman produser, hari Senin tuh hari yang panjang ya, hari yang melelahkan dan mungkin bagi sebagian orang itu penuh dengan drama yang silih berganti ya. Tapi ya pada akhirnya berhasil juga kita lewati ya. Jadi buat teman produser yang sejak pagi sudah harus berkejaran dengan waktu, menghadapi kemacetan ya tadi, mengejar pekerjaan, menyelesaikan tugas, kemudian menghadapi berbagai macam drama yang ada ya, menghadapi segala sesuatu yang bikin kepala pening, menghadapi deadline dan lain sebagainya. Semoga teman produser dikasih kesehatan ya. Pokoknya malam hari ini izinkan dirimu untuk berhenti sejenak ya dari semua hal yang bikin capek itu, tubuh produser, kamu berhak untuk beristirahat ya. Dan kalaupun kamu merasa bahwa hari ini tuh kayak berat banget ya, itu bukan berarti kamu lemah ya. Jadi lelah itu wajar banget dirasakan sama orang teman produser, dan kamu berhak untuk mengambil waktu untuk beristirahat ya, terus menikmati hasil apa yang sudah kamu lakukan di hari ini. Kalaupun hari ini mungkin ya bagi kamu tidak berjalan dengan sempurna, tetap syukuri aja teman produser ya. Intinya kamu masih bisa bernafas hari ini, masih dikasih kesempatan untuk tersenyum lebar di depan banyak orang, padahal yang mungkin di dalam hati sedang banyak hal yang pengen diceritakan dan lain sebagainya ya. Tenang aja teman produser, akan masih hadir menemani kamu semuanya dengan deretan lagu-lagu spesial untuk teman produser. Dan jangan lewatkan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, akan Eka sajikan deretan lagu-lagu spesial dari musisi-musisi Indonesia Timur.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya sebelum Eka kasih deretan lagu-lagu dari musisi Indonesia Timur, ada satu info untuk Temu Perdua, di mana kasus infeksi saluran pernafasan akut di Kabupaten Sorong telah mencapai sekitar 9.200 kasus sejak Januari 2026. Penyakit tersebut menjadi salah satu kasus yang terus dipantau Dinas Kesehatan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Agustinus Hawabia, SKMMKes, mengatakan pemantauan kasus dilakukan setiap pekan karena ISPA termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Dan berdasarkan pemantauan menggunakan kalender epidemiologi, kasus ISPA tertinggi pada awal tahun tercatat pada minggu pertama Januari sekitar 485 kasus. Sementara dalam pemantauan beberapa pekan terakhir, kasus kembali mengalami peningkatan. Pada minggu ke-37 tercatat sekitar 312 kasus, kemudian turun menjadi sekitar 280 kasus pada minggu ke-38. Agustinus mengatakan data untuk minggu ke-39 masih dalam proses pemutakhiran. Pelaporan kasus dilakukan secara berkala oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan data terbaru baru dapat dilihat setelah proses pelaporan selesai. Dan ia menegaskan angka tersebut masih terus dipantau dan belum dapat langsung disimpulkan sebagai kejadian luar biasa. Penilaian KLB perlu dilakukan dengan membandingkan perkembangan kasus saat ini dengan pola kasus pada periode sebelumnya. Baik, Temu Perdua, dimanapun kamu berada, setelah ini akan Eka sajikan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur untuk Temu Perdua di 1 jam ke depan sampai jam 20 waktu Indonesia Timur, Temu Perdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya cintan.
0: Eh Intan, sini kau duduk. Duduk sini.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
2: Gitu
1: sini.
2: Loh kan, sini kita duduk.
3: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Info nih buat temu produk yang suka olahraga. Setelah sukses menjadi salah satu agenda olahraga yang dinantikan masyarakat Sorong, Semarak Fun Run 2026 Gas Kakak ya kembali hadir untuk mengajak masyarakat Papua Barat, khususnya kota Sorong, yang bergerak aktif, hidup sehat, sekaligus menikmati pengalaman berlari yang penuh energi dan juga keseruan. Jadi kegiatan lari ini nantinya akan diselenggarakan oleh Aston Sorong Hotel and Conference Center ya, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 November 2026, dengan start di Hotel Aston ya teman Pro 2, yang rencananya startnya itu pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk Semarak Fun Run sendiri ada kategorinya 3 teman Pro 2, yakni 5K, kemudian 10K dan 21K. Door prize-nya menarik, hingga ada best Halloween kostum teman Pro 2, dan dibuka juga pendaftaran untuk pria dan wanita ya. Jadi ini mengusung Semarak Gas Kakak ya. Ada Johan L. Ranteupa, General Manager Aston Sorong, mengatakan bahwa Semarak Fun Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk berkumpul, membangun kebersamaan, menikmati suasana kota Sorong, dan juga menciptakan pengalaman positif melalui olahraga. Johan sendiri menjelaskan yang membuat tahun ini semakin unik, peserta ini akan diajak menunjukkan kreativitas melalui best kostum Halloween style teman berdua, dengan pelaksanaan yang berdekatan dengan Halloween ya. Karena Halloween itu kalau gak salah 31 Oktober ya. Nah, itu acaranya dilaksanakan di tanggal 1 November, dan peserta dipersilakan tampil sekreatif dan semenarik mungkin menggunakan kostum Halloween favorit teman berdua. Jadi bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari Semarak Fun Run 2026, pendaftaran dapat dilakukan melalui QR code pada flyer resmi atau melalui www.astonsorongevent.com ya, atau informasi dan reservasi lengkapnya di nomor 081148500888 atau di 081148500099.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya seperti yang kita ketahui, teman berdua, kita tuh lagi ada di masa cuaca panas ekstrim ya. Karena memang di beberapa wilayah Indonesia itu kalau siang itu panasnya bisa mencapai 35 derajat Celcius ke atas, teman berdua. Aduh, berarti itu panas banget ya, pantesan aja tadi siang tuh rasanya kayak panas, teman berdua. Bahkan di malam hari pun rasanya pun juga agak sedikit gerah ya. Kecuali kalau teman berdua memakai AC ataupun kipas angin di rumah, mungkin agak sedikit tidak terasa, tapi bagi yang tidak menggunakannya pasti agak sedikit terasa gerah ya. Dan ini wajar nomor 2 karena umum terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, tidak hanya di kota Solo saja ya. Karena memang Indonesia ini memasuki cuaca panas ekstrim pada bulan Oktober 2026, dan di beberapa wilayah suhu udara siang hari itu bisa tercatat mencapai 35 derajat Celcius dengan durasi paparan sinar matahari yang lebih lama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi cuaca panas masih akan terjadi di sebagian besar wilayah akibat dinamika atmosfer. Jadi kondisi ini membuat tubuh mengeluarkan lebih banyak berkeringat, kemudian jika cairan hilang tidak segera diganti, maka akan resiko dehidrasi pun juga akan meningkat. Dari artikel kesehatan, dokter PPDS Ilmu Penyakit Dalam, ada dokter Putu Anisya Purnamasari menjelaskan bahwa heat stroke merupakan kondisi ketika tubuh mengalami gejala meriang tetapi sebenarnya tidak demam, disertai kondisi lemah, letih, sulit berkonsentrasi hingga tubuh mengalami dehidrasi. Dan dokter spesialis penyakit dalam juga menjelaskan saat dehidrasi, darah ini menjadi kental, teman-teman dua, jantung harus bekerja ekstra keras untuk memompa darah, dan heat stroke ini dapat membuat tekanan darah turun dan aliran darah terhambat ya. Akibatnya asupan oksigen yang dibawa ke sel dibawa darah ke sel tubuh itu terganggu, jadi bisa mengakibatkan pusing, sakit kepala, hingga bahkan tidak sadarkan diri. Ini kan bukan berarti menakut-nakuti teman berdua ya, akan terjadi heat stroke kalau terlalu panas. Jadi cuma buat jaga-jaga aja supaya teman berdua tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena pada kasus suhu tubuh di atas 40 derajat itu katanya bisa merusak organ vital seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Bahkan bisa mengakibatkan koma hingga kematian. Ya mudah-mudahan kita gak terkena ya. Tapi untuk mengantisipasi supaya kita tidak terkena heat stroke, teman bro 2, kalau bisa setiap hari ya, teman bro 2, siapkan 2 sampai 2,5 liter air per hari. Jangan tunggu haus untuk minum, pokoknya minum aja sebanyak-banyaknya sehari. Kalau perlu bawa tumbler kemana-mana. Kalau bisa kurangi kopi, teh pekat, hindari minuman energi saat panas terik, karena katanya nih kopi dan teh itu bisa bikin kamu dehidrasi, teman bro 2 ya. Terus kalau kamu pergi ke luar ruangan ya, gunakan topi dan hindari aktivitas berat sekitar jam 11 sampai jam 15. Dan waspada ya kalau misalnya teman bro 2 udah seperti yang Eka jelaskan tadi, ciri-cirinya pusing, sakit kepala, dan bahkan tidak sadarkan diri karena panas, segeralah ke dokter apabila teman berdua mengalaminya. Mudah-mudahan tidak ya. Yang terpenting teman berdua jaga kondisi, jangan lupa minum vitamin, minum air putih yang banyak, teman berdua.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang!

Ya seperti yang Kak bilang tadi, Temu Pro 2 di tengah cuaca yang air-air ini panasnya minta ampun ya Temu Pro 2. Dan Nyeka gak tahu kapan nih hujan akan turun Temu Pro 2. Tapi kalau hujan turun kan berarti kita berada pada peralihan cuaca ya. Jadi ya bisa dibilang saat ini kita lagi ada di musim pancaroba ya Temu Pro 2. Jadi wajar kalau banyak sekali Temu Pro 2 yang mungkin sama dengan Eka yang lagi ngerasa kayak gak enak badan, flu dan lain sebagainya. Jujur Eka tuh flu dari beberapa hari yang lalu tapi belum sembuh juga Temu Pro 2. Padahal Eka udah minum obat, udah ya pergi ke dokter, tapi karena yang memang belum sembuh ya belum sembuh aja ya. Yang penting usahanya udah ada ya, supaya nanti bisa tambah lebih seger lagi gitu ya. Jadi Temu Pro 2 malam ini Eka juga akan mengingatkan semua untuk lebih peduli kepada kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Pokoknya jangan nunggu sakit dulu baru mulai jaga kesehatan, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada harus mengobati. Kalau cuacanya lagi gak bagus, apalagi ada kabut asap ya yang terjadi di beberapa wilayah di Kota Sorong dan juga Kabupaten Sorong ini, tentu saja itu akan mempengaruhi saluran pernafasan kita ya Temu Pro 2. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kondisi tubuh, istirahat yang cukup, jangan lupa kemana-mana pakai masker ya. Itu anjuran Temu Pro 2. Dimana air-air ini karena udaranya lagi kurang bagus ya, jadi Temu Pro 2 kalau misalnya pakai motor ya jangan lupa pakai masker Temu Pro 2 ya. Beli masker di pinggir jalan juga banyak kok, harganya tidak terlalu mahal ya. Kalau memang sudah sakit ya, sudah terlanjur sakit, Temu Pro 2 jangan ragu untuk pergi ke dokter ya. Kemudian lakukan sanitasi dengan baik ya. Pokoknya jangan lupa sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan untuk teman-teman yang lagi kurang enak badan, jangan merasa harus tetap kuat setiap saat ya. Kalau memang lagi sakit ya, istirahat Temu Pro 2, kurangi aktivitas yang tidak perlu, dan jangan ragu untuk mencari bantuan medis ya apabila kondisi memburuk dan gejalanya terasa berat. Jangan sembarangan mengkonsumsi obat tanpa mengetahui aturan dan juga kandungannya. Kalau membutuhkan obat, ikuti petunjuk pada kemasan atau tanyakan pada tenaga kesehatan maupun apoteker Temu Pro 2.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mau produce siapa penggemar film Fast and Furious nomor 2 yang katanya nih baru-baru ini rencananya ya, ini rencananya katanya akan tayang di serial televisi nomor 2 yang ditargetkan tayang pada tahun 2028. Jadi serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang sudah berjalan sejak tahun 2001 ya. Melansir dari Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfront pada Mei 2026 dan Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut nomor 2 ya. Dan Diesel ini katanya akan terlibat juga sebagai produser eksekutifnya. Kemudian ada Mike Daniel yang ditunjuk sebagai co-showrunners juga. Dan pada pengumuman sebelumnya, Diesel mengatakan serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast and Furious. Dan menurut dia, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut dikembangkan ke format televisi nomor 2 ya. Dan serial ini bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya Netflix menayangkan serial animasinya ya. Jadi ada animasi Fast and Furious nomor 2 bisa nonton itu di tahun 2019 hingga 2021 ya. Dan para laba Fast and Furious ini pertama kali akan dimulai melalui The Fast and Furious 22 Juni 2001 ya, dimulai maksudnya ya, dimulai pada tahun 2001 yang kemudian nanti di tahun 2028 akan dikembangkan menjadi serial televisi nomor 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
4: Hai, suka es krim.
3: Enak banget.
4: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Pun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
7: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
8: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
8: Ya, malah kabur.
10: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
11: Waktunya jaga malam.
12: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM.
13: Jangan galau malam-malam.
14: Dala tu pun palegira makarena, ketu pun pepe dala legira kusabuna. Dala tu pun palegira makarena,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Radio dimanapun kamu berada, Eka masih hadir menemani kamu semuanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tuh mau berdua daripada galau, mending simak RRI Produo Sorong karena Eka masih akan menyajikan sejumlah informasi. Nah kali ini masih soal film ya, tuh mau berdua. Ada film Ghost in the Shell, siapa nih yang udah nonton filmnya? Ini katanya sudah mulai diputar secara terbatas di bioskop Amerika, bahkan sejak 2 Oktober 2026 lalu. Jadi katanya nih, film garapan Joko Anwar ini ya, berdasarkan ulasan ya dari 22 kritikus ya, itu katanya bagus semua produknya, menghasilkan rating yang cukup bagus gitu ya. Film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus no playing in Rotten Tomatoes. Situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat ya. Dan sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Shell ini dulu juga pernah meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026. Jadi film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Texas tahun 2002 ya. Dan penghargaan tersebut menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell. Dan film ini sebelumnya juga sudah menjalani pemutaran internasional perdana melalui forum di Berlinale Jerman ya di tahun 2026 ini. Dan buat yang belum nonton ya, film ini agak sedikit mengerikan sih kalau Eka bilangnya, karena memang ada adegan-adegan yang berdarah-darah gitu tuh Mopro 2. Cuma kalau kamu tahan, silahkan kamu bisa nonton karena alur ceritanya bagus banget. Dan menurut Eka ini belum ada film yang hampir menyamai Ghost in the Shell ini kisahnya ya. Jadi wajar kalau memang sudah diputar di berbagai negara. Dan kalau di Indonesia sendiri sudah diputar sejak tanggal 16 April ya, jadi udah beberapa bulan yang lalu. Tapi bagi Temu Pro 2 yang mau nonton, Temu Pro 2 bisa nonton di Netflix ya, karena sudah tayang sejak 20 Agustus 2026 lalu ya. Jadi bisa nonton di Netflix bagi kamu yang ketinggalan nonton di bioskop kemarin di bulan April, Temu Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Benung Brenda masih soal film ya. Ada film Para Prasut yang meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Award 2026. Dan pencapaian tersebut membawa Indonesia menjadi national winner ya untuk 3 kategori. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram @filmprasut, film ini meraih 3 gelar national winner Indonesia. Dan ketiga penghargaan ini Tumu Pro 2 juga ada Best Feature Film, ada Best Actor in a Leading Role, kemudian ada Best Actress in a Leading Role ya. Dan untuk kategori Best Feature Film, penghargaan diberikan kepada film Para Prasut. Dan selain itu 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan dalam kategori acting. 2 pemeran itu yakni Angga Yunanda sebagai Best Actor in the Leading Role sebagai Bayu, dan selanjutnya ada Anggun meraih Best Actress in a Leading Role melalui perannya sebagai Guru Asri ya. Kemudian 3 penghargaan tersebut menjadi pencapaian bagi Para Prasut di ajang AACA 2026. Penghargaan tersebut juga membawa nama film Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. Selanjutnya Para Prasut akan mewakili Indonesia dalam perebutan Grand Winner Award AACA 2026, dan film tersebut akan berkompetisi bersama national winner dari berbagai negara di Asia lainnya ya. Dan dalam tahap berikutnya kompetisi Grand Winner Award 2026 akan berlangsung di Singapura. Ajang tersebut mempertemukan para pemenang nasional dari berbagai kategori. Nah, setelah itu Para Prasut akan bersaing dengan karya dari negara lain di kawasan Asia. Dan kompetisi tersebut menjadi tahap lanjutan setelah film tersebut meraih penghargaan tingkat nasional ya. Baik, itu tadi informasi di Jaga Malam kali ini Tumu Pro 2. Dan di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti, seperti biasa akan ada Music Live Chat yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, serang teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam,
3: jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM,
4: jangan galau malam-malam.
5: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadar ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo 2 dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo 2 ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Halo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih, gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang Rana juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja di-explore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip dude gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip dude. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin nggak hip dude pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Yeah. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick bang.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengan Dennis Bryant, bentar, kayaknya gue ke setua itu

0: gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya yeah,
0: benar. Oh berarti yang pertama kali nge-influence apa rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Yeah, gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener-bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright. Berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh udah punya single. Kapan? Yeah. Singlenya apa?
1: Namanya ada Pull Up to Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop. Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya
0: dulu.
1: Oh, di... boleh Yoka. Oh, boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go. Gitu, gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Yeah. Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Ajikor ya.
2: Betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama lagu-lagu kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, okay.
2: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin. Enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
2: minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Itu.
0: seru sih kalau
2: asik
0: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan, jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan. Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hipdut deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hipdut. jendela-jendela begini nyedot nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa, gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman berdua, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya, yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay. Kayaknya
1: ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh, cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu, tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya.
0: Kan? Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong, karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya, benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau nggak jadi cewek gue gitu? Tapi ceweknya kayak, ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget. Aduh.
0: Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Kamu aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini nih, di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji nih gitu kayak, bro nih kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan, makanya gue kayak gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau, jadi kayak yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Kan
2: ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hipdut ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hipdut doang sih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hipdut atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipdut tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipdut tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hipdut.
0: Benar. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku enggak kalau aku pribadi ya, aku enggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya. Ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya? Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya, ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih di imut-imutin gitu, suara kayak pick me
0: lah. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak beef Kendrick sama Drake tuh.
0: Benar.
3: Gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gak ada gak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah, walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Kalau dari lo, Yot?
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya. yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya masih lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh gak di musik deh gitu? Ada nggak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jangan pelan deh nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
2: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin
2: ya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah nggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yok?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
2: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya, nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambahin nada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
2: Yes
0: ya, dari pilih dan dibikin lagu.
2: Dari
0: itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih, ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih, gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLZ Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Kita gak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk.
0: Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik. Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, kagak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Okay, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya, kalau pada dengerin kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan gak ke teman Broadway seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan
2: di,
0: boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
0: Nah itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single lu next ya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih, plannya
0: masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye.
1: Bye-bye.

0: Pod Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Banyak tamu program malam sudah semakin larut. Sebagian dari kita mungkin sudah berada di rumah ya, sudah bersiap untuk beristirahat setelah melewati hari Senin yang panjang. Tapi di luar sana kayaknya betul masih banyak orang yang belum bisa pulang ya. Masih ada yang harus melanjutkan pekerjaannya di malam hari. Contohnya Eka malam hari ini juga masih berdinas ya sampai jam 12 malam ya. Dan untuk kamu yang malam ini masih berada di perjalanan, para driver yang masih mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan, untuk para pengemudi yang masih mencari rezeki di tengah jalan yang udah mulai sepi ini, tenaga medis yang masih berjaga di rumah sakit, di klinik atau di tempat pelayanan kesehatan lainnya, untuk petugas keamanan yang tetap berjaga memastikan lingkungan tetap aman ya. Pokoknya semangat untuk kalian semua. Mungkin tidak semua orang lihat perjuangan kamu, tapi semua orang tahu betapa lelahnya tubuhmu ya harus bekerja di malam hari ya. Tidak semua orang tahu banyak pengorbanan yang harus kamu lakukan agar kebutuhan keluarga itu tercukupi ya. Tapi percayalah tuh Mopro 2, setiap langkah yang kamu lakukan malam hari ini adalah bagian dari perjuangan yang sangat berhati ya. Dan khusus bagi kamu yang mengemudi di malam hari ini, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru hanya karena kamu pengen cepat sampai di tempat tujuan, karena ada orang-orang yang menunggu kamu pulang dengan selamat. Jangan memaksakan diri ketika kamu ngantuk ya. Kalau tubuh udah mulai ngerasa lelah, mata udah berat banget, cari tempat aman untuk berhenti sejenak dan istirahat. Gak apa-apa berhenti sebentar ya, karena mencari nafkah itu penting, tapi pulang dengan selamat itu juga jauh lebih penting ya. Untuk teman-teman tenaga medis yang malam hari ini masih menjalankan tugasnya, terima kasih karena sudah hadir ketika banyak orang sedang membutuhkan pertolongan ya. Ketika sebagian besar orang udah tidur, mungkin kalian masih sibuk menangani pasien.

0: memeriksa kondisi, memberikan pelayanan terbaik, dan sekedar memberikan keterangan kepada seseorang yang sedang merasa cemas. Ya, semoga segala kebaikan yang kalian lakukan malam hari ini mendapatkan balasan yang terbaik. Teman Produa semuanya. Untuk semuanya yang malam hari ini masih tetap bekerja, teruslah berjuang. Tapi jangan lupa menjaga diri, karena di balik lelahmu itu ada harapan ya. Pokoknya tetap semangat, tetap hati-hati. Kalau sudah mulai lelah, berhentilah sejenak, tarik nafas dan juga istirahatkan tubuhmu. Bagi teman Produa yang saat ini sudah berada di rumah, sudah berkesempatan untuk beristirahat, bisa langsung istirahat, karena besok teman Produa masih akan melanjutkan hari di hari Selasa ya. Biasanya tuh hari Selasa tuh masih 11-12 lah dengan hari Senin ya, betapa sibuknya dan lain sebagainya tuh masih sama gitu ya. Jadi istirahatlah sebentar, Eka masih akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam sebelum nanti ada jazz musik di jam 11 malam Tomo Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh, lihat-lihat dong.
2: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
2: Iya. Saya salah ya, maaf.
1: Iya.
2: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
2: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
2: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: buat teman perdua ada penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Nah, penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapan berlangsung. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Dan selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan juga panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung nantinya. Dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, mereka juga dapat menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Dan melalui rangkaian tersebut, opening ceremony menjadi salah satu acara pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Penampilan Agnes Monica turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan juga penonton. Selanjutnya, perhatian penonton akan beralih pada rangkaian balapan setelah acara pembukaan berlangsung. MotoGP Mandalika menjadi salah satu ajang yang menghadirkan persaingan pembalap di lintasan. Dan untuk diketahui, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergensi dunia tersebut, di mana Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Baik, Tomo Pro 2 ada film baru, tapi ini tayangnya masih bulan Desember ya. Judulnya Desember Jani, yang sudah merilis teaser trailer terbarunya yang memperkenalkan kisah keluarga 4 perempuan dari 3 generasi di tanggal 1 Oktober kemarin. Jadi film ini adalah garapan dari Aryani Darmawan dan disebut dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 10 Desember 2026. Masih agak lama sih, 2 bulan lagi, tapi gak apa-apa ya. Desember Jani ini berpusat pada kisah seorang gadis berusia 13 tahun namanya Jani yang menanti kepulangan kakaknya Julia setelah meninggalkan rumah tanpa pamit. Nah, kepergian Julia ini membuat hubungan Jani dan juga ibunya Winnie semakin renggang karena Jani menyalahkan ibunya atas keputusan sang kakak meninggalkan sang ibu ya. Jadi Winnie ini merupakan ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menyimpan rasa bersalah atas kepergian Julia dari rumah. Nah, kesibukan Winnie ini mencari nafkah membuat Jani sulit ya. Sampai dia antara ngomong-ngomong susah sama sulit, jadinya sulat ya. Sulit untuk berkomunikasi ya, sementara keduanya kesulitan mengungkapkan perasaan. Nah, di tengah hubungan yang renggang tersebut, Jani justru merasa paling nyaman bersama Oma. Nah, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan lumpia ini membuat apa ya, Jani itu merasa kayak ada tempat nyaman gitu ya, karena hubungannya sama ibunya si Winnie ini belum kembali dekat. Nah, meski begitu Jani ternyata masih berkomunikasi diam-diam dengan sang kakak Julia, sehingga dirinya ini menghadapi pilihan sulit untuk menjaga rahasia tersebut. Nah, kondisi

untuk membuat Jani harus menentukan sikap ketika persoalan keluarganya perlahan mulai terbuka dan semakin rumit. Ya, pokoknya inti ceritanya itu menceritakan perempuan dari 3 generasi, pokoknya cucu, anak, ibu gitu ya, yang adalah kisahnya atau mau produknya yang tentunya tidak bisa saya ceritakan secara keseluruhan, lagi pula belum ada juga yang spill ceritanya kayak apa ya. Jadi aktris yang memerankan ada Cempa Putri berperan sebagai Jani, kemudian ada si Gibi Mala memerankan sebagai Winnie, ada Tuti Kirana sebagai Oma, dan juga Hyori Mika sebagai Julia. Disutradarai oleh Aryani Darmawan, skenario yang ditulisnya itu dari Cynthia Haryadi ya. Cerita film tersebut dikembangkan Aryani dan juga Cynthia selama 3 tahun setelah terinspirasi dari kumpulan cerpen Manifesto Flora ya. Dan ini akan tayang di bulan Desember, tepatnya di tanggal 10 ya. Tunggu perdua tanggal 10 Desember 2026.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

Baik teman Prodia, saatnya jazz musik menemani teman Prodia semuanya. Sampai jam 12 malam tentunya Eka masih akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial untuk teman Prodia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio Prodia, seruan teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
5: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
1: Eh mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah bu, biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

52 dengan mengalungi irama lagu ini, maka salah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman 52. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani Kladema 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman 52 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Redua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Kalemak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Redua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Radio. Tentunya Radio RRI Sorong kembali lagi ya mengudara, tepatnya di jam 5 tadi, teman Radio, waktu Indonesia Timur. Dan pastinya di pagi hari ini kamu ditemani sama Rian dari jam 5 sampai nanti di jam 11 siang, teman Radio. Seperti biasa di jam 5 ini itu ada acara jazz musik. Jadi full musik ya dari jam 5 sampai nanti di jam 6. Nanti saya akan balik tentunya di jam 6 dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya. Dan tentunya selamat menikmati di pagi hari ini ya teman Radio, di hari Selasa di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Tentunya selamat pagi buat kamu yang sudah memulai aktivitas atau mungkin baru bangun, teman Radio, siap-siap untuk mandi, kerja, atau mungkin lagi mempersiapkan sesuatu di pagi hari ini, teman Radio. Oke, teman Radio, kita mulai dengan jazz musik di pagi hari ini. Ada lagunya Al-Ghazali yang berjudul Amnesia yang memulai jazz musik di pagi hari ini. Nanti saya akan balik tepatnya di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, teman Radio.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
4: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
3: Oh, iya, iya, iya.
5: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
3: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
5: Nah, ini.
6: Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi.
5: Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
3: Oh, alah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
5: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
3: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
7: Pro 2 FM.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Sepada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Odua. Info Produa di pagi hari ini, teman Produa, dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info Produa yang pertama, tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Penemuan tersebut terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin yaitu Iputu Sudayana mengatakan 2 jasad ditemukan oleh tim SRU Palangkaraya. Keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 berikutnya, teman Redua, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang diberlakukan di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit, teman Radua. Menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih supaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 terakhir, yang dimana timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026 pada malam hari waktu Indonesia Barat. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Informasi selengkapnya kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami, Teman Radua. Dan tentunya saya masih menemani kamu di pagi hari ini ya, Teman Radua, di jam 6 lewat 7 waktu Indonesia Timur, yang dimana nanti ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 7, Teman Radua. Di jam 7 nanti ada informasi nasional sampai nanti di jam 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio, buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Radio RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Di jam 6 lewat 18 ini teman Radio ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 7

pagi waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas ya teman Radua yang mungkin yang sudah bangun, sudah siap-siap untuk pergi sekolah, kerja atau mungkin kuliah di pagi hari ini teman Radua. Dan tentunya hati-hati ya buat kami yang lagi berkendara menuju tempat tujuan teman Radua. Fokus dalam berkendara dan pastinya patuhi aturan lalu lintas walaupun di jalan di jam segini masih sepi teman Radua. Jadi jangan terobos lampu merah ya. Jangan sampai tiba-tiba kita tidak minta-minta ada kejadian yang tidak diinginkan kamu di pagi hari ini teman Radua. Oke teman Radua, kita mulai informasi seputaran Papua Barat Daya yang dimana kita mulai dulu dari Kabupaten Sorong teman Radua. Ini mana kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Sorong telah mencapai 9.200 kasus sejak Januari 2026. Jadi penyakit tersebut menjadi salah satu kasus yang terus dipantau Dinas Kesehatan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons alias SKDR teman Radua. Jadi Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong yaitu Agustinus mengatakan pemantauan kasus dilakukan setiap pekan karena ISPA termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Jadi berdasarkan pemantauan menggunakan kalender epidemiologi, kasus ISPA tertinggi pada awal tahun itu tercatat pada minggu pertama Januari dengan sekitar 485 kasus. Sementara dalam pemantauan beberapa pekan terakhir, kasus kembali mengalami peningkatan. Pada minggu ke-37 tercatat sekitar 312 kasus, kemudian turun menjadi sekitar 280 kasus pada minggu ke-38. Jadi Agustinus mengatakan data untuk minggu ke-39 masih dalam proses pemutakhiran, di mana pelaporan kasus dilakukan secara berkala oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan data terbaru dapat dilihat setelah proses pelaporan selesai. Di mana Agustinus menegaskan angka tersebut masih terus dipantau dan belum dapat langsung disimpulkan sebagai kejadian luar biasa. Penilaian KLB perlu dilakukan dengan membandingkan perkembangan kasus saat ini dengan pola kasus pada periode sebelumnya, teman Radua. Jadi Agustinus menambahkan, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah pencegahan, mulai dari edukasi kepada masyarakat, pembagian masker, hingga meningkatkan kesiapsiagaan pelayanan kesehatan di puskesmas. Jadi masyarakat dihimbau menggunakan masker, menjaga kondisi tubuh, serta menghindari paparan asap yang berlebih untuk mengurangi resiko gangguan pernapasan, teman Radua. Dan tentunya masih banyak informasi di seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 7 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih di informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 7, teman Radua. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu melepas 74 orang asli Papua untuk mengikuti program pemagangan di 24 perusahaan selama kurang lebih 3 bulan. Jadi pelepasan tersebut itu berlangsung di Ayla City View Hotel Kota Sorong pada Senin di tanggal 5 Oktober 2026 dan dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya yaitu Yakob Karet. Jadi Yakob Karet mengatakan pemagangan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan daya saing peserta agar lebih siap memasuki dunia kerja. Dan menurutnya pendidikan formal perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengalaman kerja karena dunia usaha memiliki kualifikasi tertentu dalam merekrut tenaga kerja. Dan tentunya Yakob Karet berharap peserta memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kompetensi tersebut, memperoleh pengalaman kerja nyata, serta memiliki kemampuan yang dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan perekonomian keluarga. Yakob Karet juga mendorong peserta untuk membangun kemandirian dan kewirausahaan sehingga tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, yaitu Suroso, mengatakan 74 peserta itu berasal dari berbagai bidang keterampilan. Peserta diantaranya ditempatkan sebagai tenaga satuan pengamanan, welder, perhotelan, operator ekskavator, operator forklift, operator mobil cranes, dan ringer, teman Radua. Jadi Suroso menjelaskan para peserta ditempatkan di 24 perusahaan termasuk sejumlah BUMN dan perbankan seperti Pertamina EP, PT Pelindo Indonesia Power PLN, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Papua. Nah, selain itu terdapat sejumlah perusahaan lokal yang turut menjadi mitra dalam program pemagangan. Dan menurut Suroso, seluruh peserta merupakan orang asli Papua karena program tersebut dibiayai menggunakan dana otonomi khusus, teman Radua. Jadi ia itu meminta peserta memanfaatkan 3 bulan pemagangan dengan serius dan tidak menganggapnya sekedar program pemerintah. Dan tentunya peserta diminta menunjukkan disiplin, etos kerja, dan kemauan belajar agar memiliki peluang direkrut oleh perusahaan tempat mereka magang. Suroso menyebutkan peserta pemagangan tahun sebelumnya telah ada yang direkrut oleh perusahaan setelah menyelesaikan program tersebut, teman Radua.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu, saya informasikan cuaca saat ini ya. Ini mana saat ini teman Radu, tepatnya di Klademak. Cuaca di jam 7 ini itu udara kabur ya teman Radu, dengan suhu 27 derajat Celcius dan kelembapan udara 75% teman Radu. Di jam 8 masih sama udara kabur sampai dengan di jam 3 sore teman Radu dengan suhu 28 sampai dengan 32 derajat Celcius dan kelembapan udara yaitu 54% sampai dengan 69% teman Radu. Dan prediksi partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron teman Radu di hari ini, yang dimana tanggal 6 Oktober 2026, dimana prediksi sedang yaitu kota Sorong, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tamrau. Tidak sehat yaitu Fak-Fak, Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama, teman Radua.

Dan pastinya teman Redua, saya mau mengingatkan kamu, jangan lupa ya buat kamu yang banyak aktivitas di luar ruangan atau mungkin bepergian, jangan lupa untuk menggunakan masker ya teman Redua, tetap safety pastinya dalam beraktivitas di hari ini, hari Selasa ya, di tanggal 6 Oktober tahun 2026. Dan teman Redua, informasi di seputaran Papua Barat Daya yang terakhir sebelum kita masuk di informasi nasional sampai nanti di jam 8 teman Redua. Di mana pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua Barat Daya akan diperkuat untuk mencegah terulangnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. Jadi Ketua Satgas MBG Papua Barat Daya yaitu Ahmad Nasrau mengatakan pengawasan akan dilakukan secara maksimal terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis termasuk di tingkat kabupaten dan kota. Dan menurutnya pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal maupun pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan teman Radua. Jadi Ahmad Nasrau mengatakan penguatan pengawasan diperlukan untuk meminimalkan berbagai kejadian yang sebelumnya muncul dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pihaknya berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan kualitas layanan kepada penerima manfaat dapat terus ditingkatkan. Nah, selain pengawasan, pengelola SPPG juga diminta menjalankan pelayanan sesuai mekanisme yang ditetapkan Badan Gizi Nasional, baik untuk SPPG 3T maupun SPPG aglomerasi teman Radua. Dan tentunya penguatan pengawasan tersebut itu menjadi bagian dari upaya memastikan program makan bergizi gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya anak-anak di wilayah Papua Barat Daya teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

2 FM, teman terbaik kamu, teman R2. Pastinya tetap hati-hati ya buat kamu yang sedang berkendara di pagi hari ini, teman R2. Tetap utamakan keselamatan kamu dan pastinya patuhi peraturan lalu lintas, teman R2. Dan juga jangan lupa buat kamu yang mungkin menggunakan kendaraan R2, pastinya menggunakan helm ya, apalagi ngantar anak sekolah atau mungkin lagi pergi belanja walaupun dekat, atau mungkin ke pasar dan sebagainya, teman R2. Karena di pagi hari itu biasanya polisi di mana-mana ya, yang tentunya menjaga kelancaran lalu lintas. Bukan takut dengan polisi ya, tapi memenuhi peraturan keamanan lalu lintas kamu, teman R2. Takutnya tiba-tiba ya hal yang mungkin tidak kamu inginkan itu terjadi kepada kamu, teman R2. Oke, teman R2, di jam 7 ini sampai nanti di jam 8 itu ada informasi di lansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, di mana informasi nasional, teman R2. Jadi PT Pertamina Patraniaga itu menahan harga bahan bakar minyak non subsidi dan aftur sepanjang Oktober 2026 ini, teman R2. Jadi kebijakan tersebut membuat harga BBM non subsidi tetap sama dengan di bulan September 2026. Ini mana disampaikan langsung oleh Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, yaitu Joko Pranoto, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 di Jakarta pada hari Senin di tanggal 5 Oktober 2026. Dia mengatakan terdapat arahan untuk mempertahankan harga seluruh jenis BBM umum, retail dan aftur pada Oktober 2026. Namun kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Menurutnya gejolak tersebut mendorong harga BBM meningkat signifikan, bahkan harga solar sempat menembus Rp25.000 per liter, teman R2. Harga Pertamax maksudnya sempat naik menjadi Rp16.250 per liter. Setelah itu harganya turun dan bertahan di level Rp15.950 per liter pada Agustus hingga Oktober 2026. Dan sementara itu harga Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Jadi penetapan harga tersebut itu mengacu pada keputusan Menteri SDM, teman R2. Dan tentunya Joko mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik. Nah, terpisah yaitu Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga, yaitu Kitty Andora, menyampaikan harga BBM subsidi maupun non-subsidi per 1 Oktober 2026 itu tidak mengalami perubahan dibandingkan September, teman R2. Jadi menurut Kitty, penetapan harga BBM non-subsidi tetap mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi masyarakat pastinya.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Eh, berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Radio FM teman terbaik, teman-teman Radio. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu enak pastinya, saya mau update informasi nih teman Radio tentang wilayah status awas kekeringan Oktober 2026. Teman Radio. Jadi BMKG menetapkan sejumlah wilayah di Indonesia dalam status awas kekeringan meteorologis pada dasar harian 1 Oktober 2026. Jadi kondisi tersebut perlu menjadi perhatian ya teman Radio, karena sebagian besar wilayah Indonesia masih diprediksi mengalami curah hujan rendah. Jadi melansir dari halaman resmi BMKG, sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah, yaitu 0 sampai dengan 50 mm per dasar harian. Sementara sekitar 9,99% wilayah diprediksi menerima curah hujan kategori menengah sebesar 50 sampai dengan 150 mm per dasar harian, teman Radio. Jadi teman Radio, ada beberapa resiko yang tentunya termasuk besar, di mana dari BMKG bilang di wilayah yang sebelumnya sudah mengalami periode tanpa hujan dalam waktu panjang. Meski demikian, pada periode 2 sampai dengan Oktober 2026, kondisi cuaca Indonesia secara umum diperkirakan didominasi cerah berawan hingga hujan ringan. Dan tentunya ada beberapa daftar wilayah status awas kekeringan yang tentunya diinformasikan oleh BMKG teman Radio. Yang pertama itu ada Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan juga ada di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan untuk spesifik di Kepulauan Papua teman Radio itu Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan tentunya juga ada di Maluku Utara juga teman Radio, sama Maluku.

Itu tadi ya teman Radua, informasi wilayah status awas kekeringan di bulan Oktober 2026 dari BMKG teman Radua, yang tentunya sekitar 79,65% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah teman Radua. Masih banyak informasi nasional yang bakal saya update buat kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya teman Radua. Jangan lupa juga sarapan di pagi hari ini yang mungkin belum sempat sarapan, belum sempat mungkin menyiapkan sarapannya, kamu bisa singgah sejenak ya di warung-warung terdekat yang kamu lalui teman Radua. Banyak kok warung sekarang itu buka di pagi hari ya, bukan hanya nasi kuning, tapi sekarang itu ada pecel, gado-gado, sampai dengan bubur ayam. Kalau bubur ayam ya pagi wajar sih teman Radua, atau mungkin makanan favorit kamu di pagi hari ini teman Radua. Semangat menjalani aktivitas di hari Selasa ini teman Radua, di tanggal 6 Oktober 2020.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Informasi nasional yang terakhir ya pastinya, sebelum kita masuk di jam 8, teman Radio. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, Minggu pagi 4 Oktober 2026 menelan korban jiwa. Seorang lansia berusia 73 tahun dikabarkan meninggal dunia, teman Radio. Korban lansia tersebut dilaporkan meninggal setelah mengalami shock ketika melihat keluarganya berhamburan keluar rumah saat gempa berlangsung. Kepala Kepolisian Sektor Kodi Utara, AKP Bernardus Bilikandi, mengatakan korban sempat keluar dari rumah setelah gempa terjadi. Menurut Bernardus, korban terkejut ketika melihat sejumlah anggota keluarganya berhamburan keluar rumah akibat guncangan gempa, teman Radio. Adapun 20 rumah terdampak gempa, 4 maksudnya magnitudo 6,1 di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT pada Minggu pagi 4 Oktober 2026. Di mana PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan sementara kerusakan rumah tercatat di desa tersebut, tepatnya di desa Waikadada, Warena, Bondokodi, dan Homba Karipit, dengan tentunya sedikitnya 20 rumah terdampak, dengan rincian 19 rumah mengalami rusak ringan dan 1 rumah mengalami rusak sedang, teman Radio. Kerusakan akibat gempa juga terjadi pada sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah. 3 gereja dilaporkan mengalami kerusakan ringan, yaitu Gereja Pantekosta Victory Bila Chings, Gereja Pantekosta Jatah Ngedo Bila Chings, dan Gereja Katedral Waita Bula, teman Radio. BNPB mencatat gempa magnitudo 6,1 terjadi pada Minggu sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Tengah, dengan pusat gempa berada di laut. Lokasi Empinstrom disebut berada sekitar 14 km barat daya Kodi. Jadi guncangan tersebut dirasakan cukup kuat selama kurang lebih 1 menit di sejumlah wilayah, teman Radio. Getaran dilaporkan terasa di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, hingga Kabupaten Manggarai Barat. BNPB menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Warga diminta memastikan setiap informasi mengenai gempa maupun potensi gempa berasal dari instansi resmi, teman Radio.

Oke teman Radua, sampai di sini ya. Saya menemani kamu di informasi nasional di jam 8 sampai nanti di jam 10. Itu ada informasi hiburan yang bakal juga saya update buat kamu teman Radua. Tentunya selamat beraktivitas, semangat bekerja di hari ini teman Radua. Dan tentunya jangan lupa untuk sarapan pagi supaya mood kamu lebih membaik lagi teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: Teman terbaik kamu.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya gak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Oh,

0: ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Perdua FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Perdua buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Perdua RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 MHz lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. teman Perdua, ada unggahan yang lagi viral teman Perdua, seorang pengguna Threads pada 3 Oktober 2026. Jadi unggahannya itu tentang karyawan baru bernama Jihan. Itu mendadak viral ya, setelah sang senior itu menudingnya cari muka karena membawa brownies buatan ibunya pada hari pertama kerja, teman Radua. Jadi dalam unggahan yang kemudian dihapus, Jihan disebut memperkenalkan diri di grup divisi sekaligus menawarkan brownies kepada rekan-rekan kerjanya, teman Radua. Jadi cerita tersebut itu menuai perhatian ya, karena tindakan yang dimaksudkan itu sebagai bentuk keramahan justru mendapat penilaian negatif, teman Radua. Namun sejumlah detail dalam cerita itu belum dapat diverifikasi ya secara independen, sehingga sebaiknya dipandang sebagai kisah yang beredar di media sosial saja, teman Radua. Jadi terlepas dari polemik tersebut, teman Radua, cerita ini tuh apa ya, memberikan kita itu pelajaran menarik bagi mungkin kita ya teman Radua, atau mungkin kamu yang baru memasuki dunia kerja, di mana hal yang mungkin perlu dilakukan pada saat masuk di dunia kerja pertama kali, teman Radua, kita tuh harus mengenali namanya budaya kantor terlebih dahulu. Jadi setiap tempat kerja itu memiliki kebiasaan gaya komunikasi dan aturan tidak tertulis yang berbeda, teman Radua. Nah yang kedua itu bersikap ramah, itu pastinya tetap penting ya di kantor baru, yang dimana kita sebagai orang baru yang baru masuk ya di kantor tersebut. Jadi memperkenalkan diri, menyapa rekan kerja, atau berbagi makanan ya, bukan berarti itu otomatis mencari perhatian. Selama ini itu dilakukan secara wajar dan tidak mengharapkan perlakuan khusus, teman Radua. Nah ketiga, itu jangan berlebihan dalam berusaha menarik perhatian. Jadi anak baru tidak perlu langsung membuktikan diri ya sebagai orang yang paling aktif, teman Radua, paling dekat dengan atasan, atau mungkin paling banyak mengambil peran. Nah reputasi profesional itu lebih baik dibangun melalui kualitas pekerjaan pastinya, kedisiplinan dan kemampuan bekerja sama. Dan keempat hal yang perlu dilakukan, teman Radua, itu manfaatkan masa probation untuk belajar ya, pahami tugas kita pastinya, target, alur kerja dan karakter tim. Dan pastinya bertanya ketika belum memahami pekerjaan, yang justru ini tuh menunjukkan keinginannya untuk bekerja dengan benar, teman Radua. Dan yang kelima itu jangan terburu-buru ikut dalam konflik atau kelompok tertentu, apalagi kalau kamu itu masih baru ya teman Radua di dunia pekerjaan atau pegawai baru di kantor tersebut. Jadi anak baru itu belum tentu ya memahami sejarah hubungan antara pegawai, teman Radua. Karena itu sebaiknya hindari gosip, membicarakan rekan kerja di belakang, atau langsung memilih kubu ketika terjadi konflik atau persoalan, teman Radua. Dan pastinya kita harus membangun hubungan secara perlahan sambil tetap menjaga komunikasi. Dan tentunya pada akhirnya menjadi pegawai baru di salah satu kantor itu bukan soal seberapa cepat seseorang itu disukai ya, melainkan bagaimana membangun kepercayaan secara bertahap. Ramah boleh, berinisiatif tentu baik, tetapi tetap perlu ya teman Radua membaca situasi di kantor yang kamu baru masuk, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 8:39 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, semua jam 9, semua jam 10 juga, tidak terasa semua masuk siang juga. Tetap semangat ya menjalani aktivitas atau mungkin kamu yang lagi bekerja, teman Radua. Dan pastinya kamu yang lagi berkendara tetap hati-hati ya. Jangan lupa untuk minum air putih secukupnya. Dan kalau bisa sarapan dulu sih, teman Radua. Ya mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang belum sarapan pagi. Ya jangan sampai aja sih sarapan paginya digabungkan dengan makan siang. Bisa-bisa kelap teman Radua, makannya gunung di siang hari. Jadi teman Radua, kita itu bicara tentang jamu ya, dimana jamu itu tidak hanya dimanfaatkan sebagai minuman tradisional saja, yang dimana minuman ini tuh, minuman jamu itu teman Radua, itu tentunya menjaga kesehatan kita ya, tetap juga pastinya berpotensi jamu ini menjadi peluang usaha yang bisa dikembangkan dari rumah. Ya mungkin kamu yang lagi bingung cari usaha apa nih yang bagus buat tambah-tambah uang, tambah-tambah jajan ataupun sebagainya, teman Radua. Jadi jamu ini tuh bagus ya buat kamu kembangkan usaha di rumah, teman Radua. Ya mungkin bisa jualan online atau ditawarkan teman ke teman ataupun yang lainnya, teman Radua. Jadi hal ini tuh dirasakan oleh Erlina, Kadar Akademi Herbal Nusantara Jawa Barat, yang dimana dia itu membagikan cerita, teman Radua. Dia itu mulai memperoleh penghasilan tambahan dari keterampilannya meracik jamu. Jadi Erlina ini tuh bilang ketertarikannya terhadap jamu itu berawal ketika dirinya itu masih menjadi ibu rumah tangga dan bergabung dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Ia kemudian mendapat kesempatan membantu kegiatan demo meramu jamu, hingga akhirnya dia itu tertarik mengikuti kelas dasar herbal yang diselenggarakan Akademi Herbal Nusantara. Dan menurutnya pembelajaran di Akademi Herbal Nusantara, teman Radua, itu membuatnya lebih memahami ya manfaat berbagai tanaman herbal sekaligus cara dasar mengolahnya dengan menjadi minuman yang mudah dikonsumsi, teman Radua. Jadi pengetahuan tersebut kemudian dia terapkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus dikembangkan menjadi kegiatan yang menghasilkan. Jadi Erlina itu mengaku dirinya bersama sejumlah kader itu beberapa kali mendapat pesanan untuk membuat jamu yang kemudian dijual dalam kegiatan bazar. Jadi jamu tersebut itu telah dikemas dalam bentuk cairan menggunakan botol sehingga konsumen dapat langsung meminumnya. Apalagi kan sekarang botol yang kecil-kecil itu dijual ya di toko-toko plastik. Ada yang ukuran 300, ada yang 1 liter, ada yang 660 mili, teman Radua. Dan tentunya yang dia jual itu kayak jamunya itu jenisnya itu banyak sekali ya, teman Radua. Katanya kayak kunyit asam katanya, terus beras kencur dan telang laras, teman Radua. Jadi produk tersebut itu tersedia kemasan sekitar 250 mililiter untuk sekali minum maupun pesanan dalam ukuran 1 liter, teman Radua. Jadi menurut Erlina, pengalaman tersebut itu membuat dan menjual jamu itu bahkan mendorong dirinya untuk mengembangkan usaha secara mandiri dari rumah. Nah, selain keterampilan meracik jamu, kegiatan tersebut juga membuatnya lebih percaya diri karena dapat kesempatan melakukan demo dan menyampaikan materi di hadapan masyarakat, teman Radua. Jadi ini tuh peluang ekonomi ya, teman Radua, peluang kamu menambah cuan. Mungkin ada orang di luar sana yang mungkin kebutuhannya tidak cukup, mungkin bisa menjual jamu, teman Radua, dengan solusinya ya. Bisa dijual dari rumah, ditawarkan di mana-mana, atau mungkin kamu kemas dalam botol terus jual di
seorang modern city mungkin ya siapa tahu orang beli di mana, orang beli ya teman roda dua. Kita tidak tahu rezeki itu datang kapan saja dan di mana saja teman roda dua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.